0: La dot du salon.
1: Ah, oui.
0: Oui.
1: Oui,
0: René Zan. Eh, oui, tu connais Ragana, hein? On dirige Gurgo, on dirige Gina Gotrikum.
1: Abigaire.
0: Abigaire, Uragana, hein? Ah, Gotrikum, Abigaire. Nous, ton dirige Gurgo, c'est WAP. Eh, Uri Jari, ano, Mugasata. Mm.
1: Ikibazo cy'amafaranga
0: umva ambaza gusinzira no ubwo ufite
1: ideni
0: ufite ideni ry'amashyirahamwe none se jya gukora eh jya
1: gukora
0: bikanga
1: amakibonye
0: ntukajya Mani za yagwa mani si buzima 100,000 na miliyoni 100 na miliyoni 100 zifite ifite kwizera se
1: ifite kwizera
0: ariko ufite no kwiheba abigaye
1: ufite no kwiheba kubera nyine na yabuze nkiheba
0: none sa abigaye wazamuye kwizera igitangaza ukagisanga mu rugo tugasenga
1: kuri ndakizamuye ndakizamuye no kuri kwizera
0: nda ngareka dusenga duhamagara 100,000 bize mu izina rya Yesu
1: yego
0: Data mwizina rya Yesu dusengiye Abigayeli dusenganye nawe muri kano kanya atubwiye ko afite kwizera kushobora byose. Abigayeli ntandi hana afite ko kubitiriza nanubwo yakongera kuguza yaragujije. Muhi 100,000 arabikeneye ishyure amashyirahamwe ishyure rwose societe. Muhi 100,000 agire mugirire neza ibyo ari gukora byunguke. Abigayeli mutabare gukorwa n'isoni mana. Agutabaje turi kuri radio ndetse dufatanyije nawe kugutabaza. Ijambo rya tubwiye ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruje utamenya. Tugutabaje kubwa Abigayeli ngo muhi 100,000 yishyure societe ndagushimiye kumvisha gusenga kwacu kugusenga singa ngo tuvuga amagambo menshi amafaranga 100,000 ntuyabuze aho bwira yamuhaye mu izina rya Yesu amen
1: amen
0: Abigayeli ugubwe neza
1: yemba
0: nakoze cyane anyibukije ko hari umumama wampamagaye hano ngo afite abana niba ari babiri arwaje umwana ngo yamusigiye umuturanye ngo hanyuma yarari jari Noneho ndamubwira ngo najya mwana kwa muganga arambwira ngo ntarangatanga mitiweri. Noneho hari umuntu wamamagaye kurikira kino kiganiro arambwira ngo uwo mama ngashaka kumwishyura mitiweri mwabantu. Iyo uhamagaye kuri radio ntabwo mbona nimero yawe. Uwo mama ashaka nimero yange mamagare kuko hari umuntu ushaka kumwishyura mitiweri. Yavuze ko ngo umuntu babyaranye umwana yamutsize nta mugabo bana nawe uwo mama ndi kubyibuka. Ariko ari mu bintu bya jari ari amazi ashobora kuba ari jari. Avuga ko atabana na se w'umwana ahubwo ngo se w'umwana ngo yamwihakanye kandi uwo mama ashobora kuba yaranyandikiye no kuri telefone afite telefone yanjye hari umuntu ushaka kwishyura mitiweri rwose n'umama mugenzi wawe yambwiye ati nshakira wa muntu uhamagaye kuri radio ndavuga ni se ndamushaka hehe nyagasana guhuza n'uwo muntu akwishyura mitiweri